unya manie bia nso a no wada urade ase wati ase o bo abrabo sika ni wo amanie bi so emae unya aban amane unya court case no wada unya me ase wo a wo nyare me ne wo kasai nipa bebre guayare sabia wo hwe nioma wo mu famu ebi kra epe be